0: The Pulse of the Dike.
1: Vacheri vegoride, hei no nyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.

0: Yeah. Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pacho pakatangwa imba ndoo panotamba imba mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya spunu yenyatsi imbodya spunu yenyatsi utori newako wanoti wako amenokulekachi people invest wo mukuda munhu iwe yureso wobva waroma poita maecos poita anyungu
1: poita maecos
0: tumai mheni irove munhu musha unotsva tumai bhenji arove gods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka katirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chogwera une musikanzo chakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.